Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Kalau masih di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita sudah melihat teman Pro 2 bahwa drama antara Brazil dan juga Maroko ini itu berakhir ya dengan skor satu sama, teman Pro 2, luar biasa sekali. Dan tadi juga dari Brazil untuk gol tercipta dari Vini JR ya pada menit ke 32, dan dari Maroko itu Salbari ya yang mencetak gol ya di menit ke 21. Oke, luar biasa sekali ya. Ini menurutku ending yang menurutku sangat sangat gimana ya? Sangat-sangat unpredictable gitu. Dan teman berdua nanti bakal kita update lagi informasi-informasi lainnya terkait dengan Piala Dunia ini ya. Dan kalau misalkan lihat jadwal Piala Dunia hari ini, nanti juga bakalan bertanding dari jam 10 nanti ya, jam 10 pagi ada Haiti versus Skotlandia ya di Stadion Gillette Foxborough gitu, dengan susunan pemain ya kesebelasan Skotlandia dan juga kesebelasan dari Haiti, 4-4-2 ya, sama-sama 4-4-2 formasinya. Intinya nanti akan kita update kembali teman berdua untuk selebihnya terkait dengan Piala Dunia 2026 ini gitu. Dan pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
1: Masih di Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Chris Sanders ini akan menyutradari sequel live action dari Lilo Stitch 2 ya, sekaligus juga kembali menjadi pengisi suara untuk karakter Stitch. Dan Sanders ini yang sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch yang dirilis pada tahun 2002 ya. Disney tengah mengembangkan sequelnya dari versi live action Lilo and Stitch setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office. Dan film tersebut mencatatkan pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan 183 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan penayangan pertama tahun 2002. Nah, film itu kemudian juga menjadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan 1 miliar US dollar pada tahun tersebut. Dan film live action sebelumnya disutradari oleh Dan Fleischer-Kemp. Awalnya proyek itu direncanakan hanya akan tayang di Disney Plus, namun kemudian dialihkan ke rilis bioskop pada tahun 2024 ya. Kesuksesan tersebut mendorong Disney mengumumkan pengembangan sequel pada Juni tahun lalu. Dan proyek sequel ini ya, Chris Sanders juga bertindak sebagai penulis naskah, sementara Jonathan Eric ya kembali dipercaya sebagai produser, teman. Sanders sendiri dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator, sekaligus juga pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi besar. Ia sebelumnya ikut menyutradari How to Train Your Dragon, The Croods, serta menyutradarai The Call of the Wild. Dan karya terbarunya adalah The Wild Robot ya, yang mendapatkan nominasi Oscar. Karir Sanders di Disney itu mulai sejak tahun 1987 ketika ia bekerja di Departemen Pengembangan Visual. Ia juga terlibat dalam berbagai film klasik Disney seperti The Lion King dan Mulan sebelum akhirnya menciptakan karakter Stitch. Itu dia. Well, teman, semoga prosesnya nanti lancar ya. Kita akan segera melihat live action dari Lilo and Stitch yang kedua akan menjadi seperti apa film ini. Ini adalah sequel ya. Oke, jadi nanti akan ada lanjutan dari yang pertama kemarin. Well, teman, nanti aku bakal balik lagi. So, tetap stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: I want to be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
2: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
2: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update informasi teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Teman, informasi pertama, pelaksanaan ibadah haji 2026 telah memasuki fase akhir pemulangan jemaah ke tanah air. Proses pemulangan tersebut dijadwalkan selesai sepenuhnya pada tanggal 1 Juli 2026. Sebanyak 221.000 jemaah haji secara bertahap mulai kembali ke kampung halaman. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi kelancaran operasional perdana pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Informasi kedua, Pelita Jaya Jakarta melaju ke final IBL GoPay 2026 usai menduduki Dewa United Banten pada semifinal gym keempat. Dan permainan di Dewa United Arena Tangerang pada hari Sabtu 13 Juni 2026, klub basket milik keluarga Bakri itu menang 94-78. Dan hasil tersebut teman Pro 2 membuat Pelita menutup seri semifinal kompetisi bola basket nasional itu dengan keunggulan 3-1. Ini sekaligus juga menjadi pelampiasan atas kekalahan 2-1 dari Dewa pada IBL tahun lalu.

0: Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Dan di pagi hari ini masih apa ya, masih bersemangat kita ya. Tadi habis baru aja pawai pawai Brazil ya, padahal seri ya. Kalau aku tadi baca notes-nya orang di Instagram, katanya ini terlalu seri untuk di pawai keliling kota gitu katanya. Gimana sih kata-katanya? Terlalu seri untuk pawai keliling kota, bre. Ini dari notes-nya Kakak John Laratmase. Menurutku tapi ini sebuah perayaan ya, sebuah awal yang bagus menurutku. Dimana Brazil ini kan awalnya kan 1-0 nih, 1-0. Terus akhirnya bisa menyamakan kedudukan dengan Maroko. Ya, seri pun juga tetap harus dirayakan lah ya. Dan untuk merayakan kesempurnaan, keceriaan pagi hari ini ya, di hari Minggu yang spesial ini, kalian juga bisa request lagu ya di sini. Aku bakal open request lagu di Pro 2 Hitlist tentu saja, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu silahkan. Ini Indonesian only ya, karena kita masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia, teman Pro 2. So langsung aja, kalau kalian mau request lagu silahkan tulis DM atau WhatsApp kita ya. Tentu saja kalian sudah punya nomornya. Nanti aku bakal play lagu kalian, jangan sampai lagu kalian turun chart di minggu ini. Oke, okay. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: Something I want to talk about.
1: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
2: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
1: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
2: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
1: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
2: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jadi 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Cuaca di luar kayaknya hujan ya, tapi yang di dalam jangan sampai ingat kenangan ya, enggak sih. Dan teman Pro 2, kalian masih dengerin Pro 2 Islist Indonesia. So, aku masih nungguin requestan dari kamu. Tadi udah ada beberapa lagu kayak Nabila, Takiyah ya dengan Cegilnya. Terus juga udah ada Bergema Sampai Selamanya dari Nadiba Salama. Terus single terbaru dari Mahen yang Menyala, Menyala-nyalawi. Oke. Abis ini aku pasti puterin beberapa lagu lagi buat kamu. So don't go anywhere teman Pro 2 ya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jean Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Pro 2, gak kerasa sudah jam 11 siang, itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan Teman Pro 2, pokoknya untuk hari ini tetap semangat ya. Masih ada hal-hal yang harus kamu jemput hari ini, hal-hal baik yang harus kamu jemput. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Indonesia ini, aku bakal play satu lagu yang cukup memorable ya. Bukan memorable, tapi kayak menyayat hati. Ini dia sesi potret dari Anu dan Ariel Semana.

0: sebuah tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Wait, hold up, stop.
1: Perdu FM teman terbaik kamu, ada Ice Pie dengan Lemonade teman. Perdu aku mesti menemani hari kamu ya. Kita di weekend hari Minggu teman perdu seperti biasa lagi yang kamu request mancanegara masih terus aku hadirkan sampai nanti kita tiba di jam 12 siang. Kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Perlu FM teman terbaik kamu ada Olivia Dini dengan So Easy Talk For In Love teman. Perlu lagu yang sudah kamu request ke kita. Udah jam 12, setelah ini nanti aku bakal hadirkan beberapa informasi UMKM dan juga kuliner buat kamu. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

FM teman, terbaik kamu. Ada Fauzia dengan birthday teman berdua. Jadi buat teman-teman yang hari ulang tahun ya, dapat salam dari Fauzia. Soalnya judul lagunya begitu teman berdua ya. Oke, selamat siang buat kamu yang baru bergabung teman berdua. Kita ke informasi UMKM teman berdua.

masyarakat termasuk UMKM. Nah, seiring berkembangnya platform digital dan semakin kompleksnya perjalanan konsumen dan brand, dan lagi ini itu kampanye yang mampu mendapatkan awareness yang prioritas, tapi juga menghasilkan dampak bisnis yang tahu kamu untuk kita diperlukan satu khusus agar pemasaran atau campaign suatu brand bisa meningkatkan lebih banyak konsumen. Ini Marcia Julia sebagai eksekutif stick eksekutif officer at COED yang kemudian berhubung dengan Google mengatakan bahwa proses komunikasi yang lebih menyeluruh dibutuhkan untuk pemasaran brand dengan lebih baik. Dia memaparkan bahwa saat ini konsumen bergerak dengan sangat cepat dan jadi kultural cek menentukan terus berubah. Karena itu brand membutuhkan mereka yang tidak hanya kreatif tetapi juga relevan secara budaya dan

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan beristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman-teman terbaik kamu, landscape bisnis saat ini termasuk MKM berubah dengan berkembangnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI, teman perdua. Sebab itu agar tetap relevan dengan zaman, perusahaan harus lincah beradaptasi. UMKM juga termasuk dalamnya dan menjawab perubahan ini. Marketeers kembali menghadirkan ajang tahunan Tech for Business 2006 dengan tema Digital Marketing in the Age of AI di CGV Grand Indonesia pada Selasa lalu. Nah, teman perdua.

Nah teman, Perludem bertempat di CGV Grand Indonesia, event digital marketing kelima ini menjadi ruang pertemuan para praktisi bisnis pemasaran pelaku teknologi untuk membahas dinamika terbaru digital marketing yang kian dipengaruhi oleh perkembangan AI. Tema digital marketing di era AI ini berangkat dari kesadaran bahwa landscape pemasaran digital telah mengalami perubahan fundamental jika pada masa sebelumnya digital marketing masih berfokus pada optimalisasi kanal dan data. Kini kehadiran AI telah mengubah cara mereka

0: itu tegak di
1: situ. Aduh, mengapa Lita mah? Lita main akan game nih kalah taruh sih. Sebagaimana ini? Lita suka lah paling banyak nih. Lita sampai su ambil pinjol parbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta simpau mau ganti akan uang-uang nih bagaimana lei?
2: Makanya, stop akan judi online tu juga tamangi. Supaya si hidup bisa tenang.
3: Prodo FM teman terbaik kamu ada di mana syarat itu pas saat ini yang sedang kamu dengarkan dengan narasi teman Prodo. Udah mau dekat jam 1 juga, nanti saat lagi ada gimbal gila bola ya, kita ngomong soal Jerman teman Prodo dengan narasumber ada Ina teman Prodo, dia fans Jerman ya, karena Jerman kebetulan main nanti malam ya. Kita mau tahu mana lagi teman Prodo, orang kamu bilang mau tahu mana. Oke, kita dengarkan Prodo

0: Baik teman Perdua, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Perdua FM. Kita di acara program ngomongin soal bola bareng AI tentunya, dan saya Muksin tidak sendiri hari ini. Saya sudah bersama Ina, salah satu penggemar bola. Dia punya timnas yang dia favoritkan untuk juara Piala Dunia tahun ini, yaitu Jerman. Kita sapa dulu. Halo Ina.
1: Halo.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, berarti suka ngikutin Jerman?
1: Suka banget.
0: Dari tahun
1: 2010.
0: Kita baru saja lihat skuad Jerman yang dirilis kemarin ya.
1: Iya.
0: Baru satu hari dirilis, padahal beberapa skuad yang lain sudah dirilis. Ini Jerman baru dirilis. Yang kamu lihat dari skuad Jerman setelah dirilis ini seperti apa pendapat kamu?
1: Banyak pemain-pemain baru. Ya. Terus ada beberapa pemain lama yang sempat punya prestasi di Piala Dunia 2014 tapi tidak dipanggil, seperti Mario Götze.
0: Okay. Ya,
1: itu tidak dipanggil. Terus ada juga pemain-pemain yang sudah pernah mengikuti Piala Dunia sebelumnya, seperti Jamal Musiala, Leroy Sané, Nico, Manuel Neuer yang lebih berpengalaman.
0: Ya, padahal dia sudah menyatakan pensiun kan?
1: Iya, dia sudah pensiun di tahun 2024 kalau nggak salah setelah Euro. Tapi di 2026 ini kepala coachnya Julian Nagelsmann itu manggil lagi dia untuk balik ke timnas untuk bantu perkuat timnas Jerman.
0: Pengalaman di, mungkin ya?
1: Iya, karena mungkin mereka belum menemukan sosok kiper andalan untuk timnas Jerman mungkin.
0: Oke, kita tahu bahwa ada 3 pilihan kiper yang nanti akan dibawa oleh pelatih ke Piala Dunia kali ini. Ada Oliver Baumann, kemudian ada Manuel Neuer dan Alexander Nubel. Menurut Ina sendiri, siapa yang paling jadi pilihan utama untuk tim inti nanti? Apakah masih mengandalkan Emmanuel atau ada Oliver Baumann? Menurut Ina?
1: Iya, dari performanya di Liga Champions yang baru-baru ini, waktu melawan Real Madrid itu kayak pilihan utamanya tuh masih kiper utamanya masih tetap Manuel Neuer. Karena iya, seperti yang kita tahu bahwa dia tuh dia kemarin bisa menahan beberapa shot dari pemain Real Madrid.
0: Oke, kita tanya game ini, apakah game ini setuju? Apakah skuad yang dibawa nanti
1: jadi
0: yang tim utama itu adalah Manuel Neuer atau Oliver Baumann? Oke, kita tanya game ini. Halo game ini.
2: Halo. Iya, ada yang ingin ditanyakan lagi?
0: Nah, ini Gemini kan pelatih dari Jerman akan membawa 3 nama ke Piala Dunia untuk menjadi penjaga gawang. Menurut Gemini sendiri, yang paling pantas jadi tim inti untuk penjaga gawang Emmanuel atau Oliver Baumann?
2: Itu pertanyaan yang sulit ya, karena pelatih punya pertimbangan tersendiri. Manuel Neuer tentu punya pengalaman yang luar biasa, tapi Oliver Baumann juga tampil konsisten. Bisa saja pelatih memilih berdasarkan kondisi terakhir atau kebutuhan taktik untuk pertandingan tertentu. Bagaimana menurutmu?
0: Oke, gimana menurut Ina? Setujukah dengan

0: Oke. Kalau dari lihat di grup E ini, Jerman bareng Pantai Gading, kemudian juga ada Curaçao. Menurut Ina sendiri, mana tim yang paling mudah dikalahkan dari tiga tim yang ada di grup E ini?
1: Ya, melihat dari susunan grup di grup E ini, menurut aku sih Curaçao. Karena ini first time dia debut pertama kali di Piala Dunia 2026 ini untuk negara Curaçao ini.
0: Curaçao berarti luar biasa ya, Curaçao bisa masuk Piala Dunia untuk debut pertama ini. Oh, kita tanya Gemini, apakah Gemini setuju bahwa Curaçao adalah salah satu tim yang sangat mudah dikalahkan oleh Jerman di grup E? Halo Gemini.
2: Iya, ada yang ingin ditanyakan lagi?
0: Jadi Gemini, di grup E kan Jerman bersama beberapa tim nasional ya, ada Curaçao, kemudian ada Pantai Gading dan Ekuador. Menurut Gemini, apakah Curaçao ini salah satu menjadi lumbung gol Jerman atau tim yang paling mudah dikalahkan Jerman nanti di Piala Dunia?
2: Dalam sepak bola, hasil tidak bisa diprediksi dengan pasti. Meskipun Jerman memiliki keuntungan dari pengalaman dan kualitas tim, Curaçao juga pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Setiap pertandingan punya tantangan tersendiri. Jadi, kita tidak bisa menganggap enteng salah satu tim. Ada tim lain yang ingin kamu perkirakan performanya?
0: Oke, untuk performa dari Curaçao sendiri di pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebelum melawan Jerman, menurut Gemini, apakah Curaçao bisa jadi batu sandungan untuk Jerman di fase grup?
2: Melihat hasil beberapa pertandingan terakhir, Curaçao menunjukkan performa yang cukup baik loh, dengan beberapa kemenangan dan hasil seimbang. Jadi, mereka bisa saja memberikan perlawanan yang berarti bagi Jerman. Dalam turnamen besar, segalanya bisa terjadi. Apa kamu punya prediksi tersendiri untuk pertandingan tersebut?
0: Oke, terima kasih Gemini. Kita tanya Ina dulu. Oke Ina, melihat dari apa yang digambarkan oleh Gemini, menurut Ina bagaimana, apakah di pertandingan sebelumnya kan Curaçao cukup menjanjikan, apakah bisa jadi batu sandungan atau gimana Ina?
1: Kalau melihat skuad yang baru diumumkan sama timnas Jerman ini, sepertinya bisa jadi lumbung gol buat Jerman sih. Ya, memang kita tidak boleh anggap remeh lawan karena baru first time atau baru debut pertama kali. Tapi dari susunan pemain ini ada banyak talenta muda dari timnas Jerman yang pastinya akan menunjukkan prestasi mereka di Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke. Kalau melihat dari Ekuador, kemudian Curaçao dan juga Pantai Gading, kira-kira tim yang nanti akan menyulitkan, setidaknya kalau bermain bisa menang atau imbang, kemungkinan dari tiga, kalau Curaçao kan mungkin yang jadi lumbung gol ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari dua yang lain, ada Ekuador kemudian Pantai Gading, di antara dua tim ini mana yang kira-kira bisa menahan imbang atau bisa menang, perkiraan dari Ina, atau semua bisa dilibas nih Jerman?
1: Kalau menurut aku sih kayaknya Ekuador.
0: Ekuador ya. Iya, kenapa, alasannya apa?
1: Dia selain dia CONMEBOL, dia juga sudah beberapa kali ikut turnamen Piala Dunia ini.
0: Ya, berarti cukup kuat ya di Amerika Latin ya.
1: Iya, dia di Amerika Latin, dia CONMEBOL, Piala
0: Amerika ya.
1: Amerika, iya.
0: Termasuk yang paling inilah. Iya, oke.
1: Salah satu yang diunggulkan juga.
0: Oke, kita tanya Gemini, apa Gemini setuju dengan apa yang disampaikan oleh
1: boleh,
0: Ina?
1: Boleh.
0: Halo Gemini.
2: Halo, mau ngobrol apa hari ini?
0: Oke Gemini, kita melanjutkan obrolan tentang Piala Dunia untuk Jerman di grup E. Tadi kita sudah ngobrol bareng Ina. Ina merasa bahwa di grup E nanti di Piala Dunia ini, tim Ekuador adalah salah satu tim yang cukup kuat dan mungkin bisa menjegal Jerman juga ya untuk jalan mulus ke fase lolos ke fase grup. Menurut Gemini sendiri, apakah Ekuador adalah salah satu negara yang nanti akan menjadi batu sandungan untuk Jerman di grup E?
2: Ekuador memang tim yang tidak bisa diremehkan loh. Mereka punya pemain yang cukup berpengalaman dan performa mereka di beberapa pertandingan terakhir juga cukup baik. Jadi bisa jadi Ekuador memang akan memberikan tantangan yang berat bagi Jerman di grup E. Tapi Jerman juga tim besar dengan pengalaman yang kuat. Jadi pertandingan mereka pasti akan menarik untuk ditonton. Ada hal lain yang mau kita diskusikan?
0: Oke, ini ada mau ditanya ke Gemini? Oke, nggak ada ya.
1: Oke. Nggak ada.
0: Aku mau tanya lagi ke Gemini. Jadi kalau dilihat, apakah Pantai Gading itu perlu diantisipasi oleh Jerman atau enggak?
2: Pantai Gading punya beberapa pemain berkualitas loh, dengan pengalaman internasional. Dalam grup E yang juga diisi oleh Ekuador dan Curaçao, Jerman tetap menjadi unggulan, tapi Pantai Gading bisa menjadi tim yang berpotensi.

0: Envy memberikan kejutan. Jadi, antisipasi tentu perlu. Ada kekhawatiran khusus dari kamu?
1: Apakah Pantai Garing ini bisa disebut kuda hitam di grup E?
0: Julukan kuda hitam mungkin pas disematkan pada Pantai Gading. Meskipun bukan tim favorit, mereka punya potensi untuk memberikan kejutan dan mengubah peta persaingan di grup E. Mereka punya pemain yang bisa merepotkan tim-tim besar loh. Apakah ada tim lain yang menurutmu juga berpotensi menjadi kuda hitam?
1: Oke, terima kasih Gemini. Ina, tadi kita sudah tanya Gemini mengenai kuda hitam yang bisa berpotensi mungkin mengganggu peta persaingan di grup E. Ada Pantai Gading yang mungkin banyak orang yang tidak memperhitungkan ya, tapi salah satu dari wakil Afrika yang cukup rajin juga masuk Piala Dunia. Menurut Ina, bagaimana dengan Pantai Gading ini sendiri? Apakah bisa menjadi batu sandungan untuk Jerman mulus lolos ke babak selanjutnya dari penyisian grup E?
2: Kalau menurut aku sih bisa 50-50 lah.
1: 50-50 ya.
2: Bisa jadi kuda hitam ataupun bisa jadi batu sandungan. Karena kan kita tidak tahu. Karena aku juga jarang nonton itu Piala Afrika.
1: Oh, Piala jarang juga,
2: iya,
1: berarti ya.
2: Jarang. Jadi kurang tahu perkembangan dari Pantai Gading ini. Tapi bisa jadi dia jadi kuda hitam.
1: Berarti dari tiga tim ini mungkin kemungkinan yang bisa menjadi lawan setara ya. Kalau bisa adalah Pantai Gading juga Ekuador ya. Tapi kalau Kroasia mudah-mudahan bisa
2: menampilkan yang terbaik aja.
1: Oke, ya ya. Nah, ini kan ada nama-nama baru yang muncul di skuad Piala Dunia untuk Jerman kali ini. Dari catatan saya ada Joshua Kimmich, kemudian ada Leroy Sané. Menurut dari Ina, apakah dua pemain ini menjadi salah satu apa ya pilar utama, karena ini kan pilihan dari Julian kan untuk skuad ini. Menurut Ina sendiri?
2: Bisa. Kedua pemain ini kan Leroy Sané itu sebelum ke Galatasaray dia itu pemain di Bayern Munchen sama-sama dengan Munchen, Joshua Kimmich ya. Dan performanya itu cukup baik waktu di Bayern Munchen, kerjasama antara kedua orang ini.
1: Oke, berarti
2: sedangkan
1: itu,
2: Joshua Kimmich ini kan sekarang kalau tidak salah ya sekarang dia kapten timnas.
1: Oh, kapten timnas ya.
2: Iya.
1: Dia dipilih untuk skuad kali ini.
2: Squad
1: ya. Berarti salah satu yang diandalkan oleh Julian ya,
2: iya,
1: untuk dibawa ke
2: ya, karena performanya itu tidak pernah menurun, dia selalu meningkat dari tahun ke tahun dia itu.
1: Oke, berarti ini salah satu tumpuan lah ya untuk membawa timnas di Piala Dunia kali ini. Wah, berarti dari dua pemain ini mungkin ada pertimbangan dari Julian ya, karena melihat performa mereka di klub seperti apa dan layak dibawa juga ke Piala Dunia.
2: Piala
1: bahkan
2: Dunia
1: yang senior aja bisa dibawa, apalagi yang nama-nama baru yang punya performa yang bagus. Kita tanya ke Gemini, apakah Gemini setuju nggak? Oke, halo Gemini.
0: Halo kembali. Ada hal apa lagi yang ingin dibahas tentang Piala Dunia atau topik lainnya?
1: Oke, Gemini jangan bosan ya. Kita masih ngomongin soal Piala Dunia Jerman ya di grup E. Apakah dia benar-benar bisa lolos? Kita tahu bahwa Julian sendiri membawa beberapa nama-nama baru untuk Piala Dunia kali ini. Di antaranya itu ada Leroy Sané dan juga Joshua Kimmich. Menurut Gemini, apakah dua pemain ini bisa menjadi pilar utama untuk membawa Jerman lolos ke babak berikutnya? Ini pilihan dari pelatih.
0: Tentu saja kedua pemain itu sangat berpotensi. Leroy Sané dengan kecepatan dan kreativitasnya bisa menjadi pembeda di lini serang. Sementara Joshua Kimmich adalah pemain tengah yang sangat fundamental dalam mengatur tempo permainan dan pertahanan. Pilihan pelatih ini rasanya bisa memberikan keseimbangan dan kekuatan baru bagi Jerman. Jadi peluang mereka untuk lolos cukup besar. Ada pandangan lain dari Ina?
2: Aku setuju sama kamu Gemini.
1: Oke, ternyata dia setuju sama kamu Gemini.
0: Terima kasih atas persetujuannya. Menarik untuk melihat bagaimana taktik pelatih dengan pemain-pemain kunci tersebut bisa membawa Jerman di Piala Dunia kali ini. Ada aspek lain dari tim Jerman yang ingin kita bahas?
1: Oke, Gemini, saya mau tanya ke kamu dulu. Apakah Leroy Sané ini bisa menjadi salah satu penyerang yang bisa mencetak banyak gol? Atau setidaknya bisa jadi top scorer lah ya, di grup E lah. Menurut kamu gimana?
0: Leroy Sané punya kemampuan yang baik untuk mencetak gol dengan teknik tendangan dan penyelesaian yang akurat. Ditambah dengan perannya sebagai pemain sayap yang sering menusuk ke area penalti, dia punya peluang yang cukup besar untuk mencetak banyak gol di grup E. Namun, menjadi top skor juga akan tergantung pada performa tim secara keseluruhan dan produktivitas pemain lain. Apakah ada pemain lain yang menurutmu juga berpotensi menjadi top skor?
1: Di Jerman kan beberapa pemain yang nantinya akan di lini serang ya. Ada Nick Woltemade, kemudian ada Dennis Undas juga, Leroy Sané, Max Beyer, dan juga Kai Havertz. Menurut game ini, dari 5 pemain ini, mana yang berpotensi mendampingi Leroy Sané untuk pertandingan-pertandingan awal-awal di fase grup ini?
0: Melihat pilihan pelatih dan kebutuhan tim, Kai Havertz dan Niklas Füllkrug berpotensi besar untuk mendampingi Leroy Sané di lini serang dalam pertandingan awal. Kai Havertz bisa memberikan fleksibilitas dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, sementara Niklas Füllkrug dikenal dengan ketajamannya sebagai penyerang tengah. Namun, strategi pelatih bisa saja berubah tergantung kondisi tim dan lawan yang dihadapi. Apakah ada pemain lain yang ingin kamu tanyakan?
1: Oke, terima kasih Gemini. Kita mau tanya ini, apakah Ina setuju bahwa nanti yang akan mendampingi Leroy adalah Nick dan juga Kai ya? Oke, menurut dari Ina sendiri, apakah Kai dan juga Nick yang akan nanti menemani Leroy Sané untuk jadi apa penyerang di pertandingan-pertandingan melawan Pantai Gading, Ekuador, dan juga Curaçao?
2: Ya, kalau menurut aku sih, aku sepakat sama Gemini yang nanti akan membantu Jerman unggul di fase grup Piala Dunia 2026 ini bisa jadi Niklas Füllkrug sama Kai Havertz. Kai Havertz ini punya performa yang cukup baik sebagai striker di klub Arsenal. Yeah. Buktinya dia bisa membantu teman-teman klubnya untuk mengantarkan Arsenal ke final Liga Champions.
1: Liga Champions. Yeah, yeah. Yeah,
2: sedangkan untuk Niklas Füllkrug ya, kalau teman-teman mengikuti dari Piala Dunia tahun 2022 itu first time dia debut di Piala Dunia, dan dia menunjukkan kualitasnya, dia menunjukkan prestasinya dengan mencetak beberapa gol pada saat Piala Dunia. Padahal dia salah satu yang tidak diunggulkan, tapi dia berhasil membuktikan kepada dunia bahwa dia juga punya potensi.
1: Berarti dia bisa kasih pilihan buat pelatih juga,
2: pelatih
1: ya, bahwa
2: Julian
1: dia adalah salah satu yang bisa mungkin membantu Jerman, Jerman lolos ke babak selanjutnya. Wah, luar biasa. Pertandingan pertama nanti Jerman melawan apa? Jadi teman-teman, kita masih ngobrolin soal bagaimana kans Jerman untuk lolos ke babak berikutnya. Kita tahu bahwa ada beberapa pertandingan nanti Jerman nanti akan melawan Curaçao ya, kalau tidak salah ya,
2: Curaçao.
1: Untuk pertandingan pertama. Prediksi untuk ini, mungkin kita tahu ya, ini udah ngomongin pas menang lah lumpung gol. Prediksinya berapa gol?
2: 2-0 mungkin.
1: 2-0 ya.
2: Yeah.
1: Pede bener ya.
2: Pede, harus pede dong. Bintang 4 ini.
1: Oh iya, bintangnya udah 4. Berarti menang mudah ya, berarti untuk Curaçao.
2: Iya, bisa menang dengan mudah untuk Curaçao. Okay. Tapi dengan taktik dan strategi yang matang.
1: Oke. Berarti kalau lawan Pantai Gading, kira-kira ini kan Pantai Gading termasuk kuda hitam nih menurut Ina juga begitu, game ini juga bilang begitu. Menurut Ina gimana kalau pertandingan melawan Pantai Gading?
2: Skornya paling menang tipis saja, 1-0 ya, atau 2-1.
1: Karena kita bahwa Afrika adalah salah satu mainnya keras-keras.
2: Iya.
1: Termasuk rata-rata
2: mereka
1: keras.
2: Sangar mereka.
1: Ya. Oke, kalau Ekuador mungkin imbang atau gimana?
2: Ekuador sih sama kayak Pantai Gading, paling menang tipis.
1: Paling menang tipis
2: ya. Pede aja dulu.
1: Oke, pede aja dulu. Kalahnya dari belakang ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi apakah Ina merasa bahwa nanti Jerman adalah juara grup untuk grup E?
2: Of course. Prediksi aku sih gitu, juara grup untuk grup E.
1: Grup E ya, iya. Oke. Kita tanya Gemini, apakah Gemini setuju bahwa dari grup ini Jerman yang bakalan pimpin klasemen dan juga bisa melaju ke babak berikutnya? Halo Gemini.
0: Ya, halo. Ada yang ingin didiskusikan lagi?
1: Oke, Gemini, ini kita masih ngomongin bola Jerman di grup E bareng Ekuador, kemudian ada Pantai Gading dan juga ada Curaçao. Prediksi dari Ina bahwa nanti Jerman akan memimpin klasemen dan juga memimpin grup ini untuk melaju ke babak berikutnya. Menurut Gemini sendiri, apakah Jerman bisa juara grup E?
0: Dengan skuad yang dimiliki dan pengalaman mereka, Jerman punya peluang yang sangat besar untuk menjuarai grup E. Meskipun Ekuador dan Pantai Gading bisa menjadi tantangan yang serius, Jerman memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang cukup untuk mengamankan posisi teratas. Prediksi Ina bisa jadi tepat. Ada analisis lebih lanjut yang ingin kamu diskusikan?
1: Oke, berarti kamu setuju dengan apa yang disampaikan Ina ya, bahwa nanti Jerman akan mengungguli tim-tim lain. Tapi lihat dari squad, apakah Julian sudah benar-benar apa ya memaksimalkan seluruh pemain-pemain dari Jerman untuk turun di Piala Dunia kali ini? Menurut kamu, apakah pilihan dari pelatih untuk menurunkan seluruh pemain yang ada di sini merupakan sesuatu yang tepat untuk dibawa ke Piala Dunia?
0: Pilihan pelatih untuk membawa seluruh pemain yang ada ke Piala Dunia tentu didasari oleh pertimbangan matang. Dengan membawa banyak pemain berkualitas, pelatih memiliki fleksibilitas dalam strategi dan dapat menyesuaikan dengan kondisi tim serta lawan di setiap pertandingan. Hal ini penting untuk menjaga performa tim dan meningkatkan peluang mereka untuk melaju jauh. Apakah ada kekhawatiran tertentu dari komposisi skuad?
1: Oke, terima kasih Gemini, itu saja pertanyaan kita yang terakhir mungkin ya ke Gemini. Mungkin dari ini apa yang pengen disampaikan buat seluruh penggemar atau harapan kamu sebagai penggemar dari timnas Jerman untuk Piala Dunia kali ini?
2: Dukung aja negara kalian masing-masing, jangan menjatuhkan yang satu kalau yang satunya kalah.
1: Iya benar, itu tuh pesan bukan buat timnas Jerman ya, tapi buat penggemar seluruh Piala Dunia kali ini. Oke, terima kasih buat teman Perdua yang sudah mendengarkan obrolan kita seputar bola kali ini. Nanti kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Dan Ina, mudah-mudahan pertandingan pertama lawan Curaçao bisa menang seperti yang tadi diprediksi 2-0. Menang tipis lawan Pantai Gading 2-1. Menang tipis lawan Ekuador 2-1 juga. Juara grup, lolos ke babak berikutnya. Amin. Terima kasih Ina. Baik, terima kasih buat teman

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Rindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Bagi teman-teman, perlu kita update informasi olahraga ini. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan bahwa keputusan mencoret kapten tim Wataru Endo dari skuad Piala Dunia 2006 merupakan salah satu keputusan paling sulit yang harus diambilnya. Gelandang Liverpool berusia 30 tahun ini terpaksa meninggalkan skuad Jepang karena cedera kaki kiri yang membuatnya dinilai tidak mampu bermain penuh sepanjang turnamen 2006. Moriyasu menjelaskan tim pelatih dan staf medis telah berupaya memberikan kesempatan kepada Endo untuk membuktikan kondisinya sehingga keputusan akhir diambil. Menurut sang pelatih, evaluasi yang dilakukan menunjukkan Endo kemungkinan besar tidak akan mampu tampil secara optimal selama pertandingan berlangsung. Ya, mending mundur ya teman berdua untuk kesehatan. Saya setuju sih. Moriyasu juga mengatakan dirinya harus berbicara langsung dengan Endo mengenai keputusan itu pada awal pekan ini. Meski berat, pelatih Jepang itu merasa keputusan tersebut tidak bisa dihindari demi kepentingan tim secara keseluruhan. Karena memang besok pagi itu kan Jepang versus Belanda teman pro 2 ya. Dan saya juga cukup appreciate kepada timnas Jepang kepelatihannya, terutama teman pro 2 ya, yang memberikan kesempatan kepada Endo walaupun dia ini cedera, tapi memberikan kesempatan karena tahulah ya, dia main di Liverpool, levelnya udah tinggi, dan jadikan itu menjadi apa ya, kesempatan buat Endo. Tapi Endo kayak merasa sadar diri teman berdua ya, karena kesehatan dia kaki kirinya terutama ya cedera teman berdua, karena memang merasa memulihkan diri ya, lebih baik itu memulihkan diri teman berdua. Karena kan dia main Liverpool juga kan, lebih dia kayak stay di klub gitu lah. Oke, jangan ganti station kamu, nanti aku balik lagi. Kita dengarkan cerita 98 per 4 teman terbaik kamu.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: ya Bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen ketemu

0: informasi olahraga lainnya ini, timnas Iran menghadapi kendala besar di Piala Dunia 2026 setelah sejumlah anggota delegasi mengalami masalah visa untuk masuk ke Amerika Serikat selaku negara tuan rumah turnamen. Dari 15 anggota delegasi yang awalnya ditolak permintaan visanya oleh pemerintah Amerika Serikat, 10 orang mengajukan kembali permohonan setelah tiba di Meksiko yang kini menjadi markas tim selama turnamen berlangsung. Hasilnya 4 orang yang berhasil mendapatkan visa setelah proses banding, mereka adalah seorang analis tim dari staf teknis dan 2 pejabat dari Departemen Internasional Federasi Sepak Bola Iran. Sementara itu 6 pemohon lainnya kembali ditolak, diantaranya mereka terdapat Presiden Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI Mehdi Taj, salah satu wakil presiden federasi, 2 administrator tim, seorang petugas media, dan seorang petugas keamanan. Masalah visa ini muncul di tengah hubungan yang sangat tegang antara Iran dan Amerika Serikat. Bahkan sebelumnya Iran telah memutuskan memindahkan pusat latihan dari markas Piala Dunia mereka di Meksiko karena khawatiran terkait konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya menegaskan bahwa para pemain Iran tak diizinkan mengikuti turnamen, namun sejumlah individu yang memiliki terkaitan dengan korps negara dari Polisi Islam Iran atau IRGC berpotensi menghadapi pembatasan untuk masuk ke Amerika Serikat.
1: RRI menjadi pemegang hak siar terestrial.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan

Teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Dan terbaik kamu informasi dari dunia hiburan ini, grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia yang memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus mendatang. Publikasi dari Korea Herald pada hari Jumat mengutip keterangan sumber industri yang menyebutkan bahwa Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun debut ke-20. Namun dia mengatakan bahwa rencana tersebut masih dapat bergantung pada jadwal artis dan keadaan pada masa mendatang. Sumber industri yang lain juga mengatakan bahwa peluncuran single fisik lebih rajin daripada album mini mengingat jadwal grup tersebut cukup padat.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

lagi-lagi K-pop Demon Hunters memberikan kejutan kali ini untuk merayakan tanggal perilisannya 20 Juni. K-pop Demon Hunters bakalan tayang di beberapa bioskop teman-teman. Wah. Informasi lengkapnya ini, K-pop Demon Hunters akan tayang di bioskop dalam rangka merayakan 1 tahun perilisannya pada 20 Juni. Hunter X dipastikan bakal kembali ke layar lebar di sejumlah bioskop global. Netflix mengumumkan pemutaran kembali spesial ulang tahun itu akan tersedia di seluruh bioskop Amerika Serikat mulai hari Rabu. Terdapat pula pemutaran film yang gratis di ruang terbuka pada sejumlah lokasi pilihan di Amerika Serikat. Sementara itu, para penggemar sendiri bisa menonton di beberapa kota di Amerika Serikat. Sementara itu, K-pop Demon Hunters juga akan tayang kembali sejumlah bioskop di Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Irlandia, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, Polandia, Norwegia, Swedia, dan bahkan juga Israel. Untuk pemutaran di bioskop global, pihak Netflix menghimbau para penggemar untuk memeriksa jadwal tayang di bioskop-bioskop terdekat.

teman-teman. Setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding.

0: Hai, udah lama di sini. Aku boleh duduk?
1: Boleh.
0: Jadi udah

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
1: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
2: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
3: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Ambon. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini mulai beralih ke Pertalite karena nilai lebih terjangkau. Pantauan di salah satu SPBU di kawasan Kota Ambon minggu pagi terlihat puluhan pengendara sepeda motor dan mobil ngantri mendapatkan Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrian kendaraan mengular hingga keluar area SPBU.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani buka suara terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan bagi guru, yakni bagi guru non-ASN maupun guru ASN, sebagaimana disampaikan Mendikdasmen RI Abdul Muti. Politikus PKB ini menilai langkah pemerintah menaikkan tunjangan guru merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, mengingat selama ini tenaga pendidik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sektor pendidikan.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Terakhir teman Pro 2 selebrasi khas penyerang Swedia Viktor Gyökeres mulai mewarnai ajang Piala Dunia FIFA 2006. Gerakan menutup mulut dengan kedua tangan menjadi ciri khasnya, kini mulai tiru sejumlah pemain selama turnamen berlangsung. Selebrasi tersebut semakin populer setelah Gyökeres tampil impresif dalam perjalanan Swedia menuju putaran final Piala Dunia 2006. Penyerang berusia 28 tahun itu menjadi salah satu sosok penting yang membawa negaranya lolos ke turnamen besar sepak bola dunia. Gyökeres mencetak gol penentu kemenangan saat Swedia mengalahkan Polandia 3-2 pada laga playoff. Hasil tersebut memastikan langkah Swedia ke putaran final Piala Dunia 2026. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Angka barang apa saja nih? Yuk dari kemarin ntar habis-habis kan?
2: Tinggal bak komen terus, cuma ribantu kak.
1: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kak. Ini deh gula sekarung

0: bali akan kebutuhan pokok nih.
1: Ih, kamu pun hati malaikat betul nih.
0: Iya jua, makanya bantu. Sus yang kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
1: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker. Ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh. Malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Prodo FM teman terbaik kamu, kelangkaan bukan kelangkaan teman Prodo, maksudnya kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green teman Prodo. Kalau kamu tadi dengar aku siaran sebelumnya, membuat antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kota Ambon. Dan memang masyarakat sebelumnya menggunakan Pertamax, kini mulai beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau teman Prodo. Beberapa pantauan pagi hari tadi terlihat puluhan pengendara sepeda motor mengantri untuk mendapatkan Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrian kendaraan mengular hingga keluar badan, keluar area SPBU teman Prodo. Salah seorang warga desa Pasu, Roni Tomalueng, mengaku bahwa terpaksa beralih ke menggunakan Pertalite serta harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan bahan bakar yang selama ini mereka gunakan akibat permintaan Pertalite meningkat dan terdampak pada panjangnya antrean di SPBU. Roni berharap bahwa pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

dan terbaik kamu ada monita dengan kawan menjadi jumpa terakhir bareng kamu ya hari ini teman berdua. Aku pamit. Nanti setelah ini kamu akan bareng teman-teman di Purwakarta untuk road trip TNT nasional juga internasional sampai nanti jam 6. Nanti ada kafe ini yang bakal menemani kamu di jam 6 sore. Semoga bikin kamu menyenangkan. Persiapkan diri kamu buat apa ya, penggemar timnas Prancis lagi Jerman nanti malam begadang jam 4. Kemudian besok pagi jam 7 ada Belanda. Wih, bakal rame kantor teman produk. Oke, jangan ganti station. Kamu tetap dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu. Bye bye.

terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh

0: di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Lyodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahku Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: seluruh Indonesia, teman produ balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional, teman produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produ? Lo pasti udah penasaran, teman produ. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 Maprodua ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha-Cha-Cha di peringkat ke-14 Mampro 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: Sih di Intro Show Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman berdua, our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Not

Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo, selamat sore teman perdua. Di sore ceria kali ini barengan sama gue Landa Krisandaru menemani kamu sampai nanti jam 7 malam teman perdua. Dan di sore hari ini kita bakal seru-seruan pastinya teman perdua. Buat lo yang mau cerita nih, mungkin ada keseruan di Jakarta International Marathon di pagi hari ini, boleh dong ceritain ke gue di 0811 800 105. Kasih tau ke gue teman perdua kira-kira di hari Minggu ini apa yang lo lakukan dan juga kegiatan asik apa yang pengen lo lakukan sebelum besok kembali ke Senin, kembali ke aktivitas kita seperti biasanya. Sambil menunggu semua cerita yang masuk dan juga nanti gue bakal ngobrol juga sama salah satu penggiat sepak bola pastinya untuk bahas Piala Dunia. Tapi satu lagu dulu teman perdua, here we go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Yailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin.

0: Eh, besok kampus kita ada acara donor darah loh. Kita ikut yuk.
1: Ih, gak mau ah. Takut, nanti jarumnya gede. Terus nanti aku kesakitan. Terus jadi kurang darah. Terus pingsan. Terus...
0: Eh, jangan overthinking gitu. Sakit sedikit aja kok. Lagian, darah yang diambil kan gak terlalu banyak. Jadi, selama kondisi kamu sehat, kamu gak akan kenapa-napa kok.
1: Serius tubuh kita gak akan kenapa-napa?
0: Iya dong, justru nih ya, donor darah tuh bagus buat diri kita. Soalnya, tubuh jadi menghasilkan sel-sel darah baru. Jadi lebih sehat, bisa bantu banyak orang pula.
1: Oh my God, aku juga mau woy bantu banyak orang. Kalau gitu, aku ikut deh.
0: Mantap, gitu dong. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya sebelum donor.
2: Donor darah bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Yuk, rasakan manfaatnya dan bantu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Angka barang apa saja nih? Yo dari kemarin tar habis-habis kah?
2: Tinggal bakomen tarus. Cumari bantu kah?
1: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kah? Ini deng gula sekarung-sakarung nih. Mau bapondo ke apa?
2: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin para bali akang kebutuhan pokok nih.
1: Tahu kebutuhan pokok. Tapi akang

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kita bersama Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai memicu kembali munculnya sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Dan kondisi kesehatan anak Indonesia juga mengalami peningkatan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Namun, capaian tersebut dinilai belum signifikan apabila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita. Selain itu, berbagai penyakit infeksi yang dapat dicegah melalui imunisasi juga kembali bermunculan. Dan pastinya, IDAI juga akan terus mengedukasi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut juga dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Dan regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, serangan balik cepat Australia membuahkan gol pembuka, di mana kalau kita lihat Nestori menaklukkan kiper Turki yang boleh terlihat pada menit ke-27 untuk keunggulan sementara 1-0 di babak pertama. Dan laga berlangsung ketat di Stadion BC Place, teman Pro 2, Minggu 14 April waktu Indonesia Barat, di mana kalau kita lihat ke Australia bertahan disiplin sambil menunggu peluang serangan balik, ya teman. Dan Australia sendiri mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda pertandingan. Wasit juga meniup peluit akhir babak pertama dengan skor tetap. Informasi selengkapnya dapat tempat kunjungan laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib, air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Ya, teman berdua di komunitas ruang obrolan komunitas, maaf ya, aku bakal speak buat kamu komunitas pecinta kopi yang merupakan kelompok orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap dunia kopi, mulai dari menikmati kopi, mempelajari proses pengolahan biji kopi, teknik penyeduhan, hingga mendukung perkembangan usaha kopi lokal. Nah, untuk kegiatannya ada apa aja? Seperti biasa, coffee gathering atau ngopi bersama, kemudian juga mereka belajar teknik menyeduh kopi, bisa juga diskusi tentang jenis-jenis kopi dan asal daerahnya, kunjungan ke kebun kopi atau roastery, workshop barista, dan juga uji cita rasa kopi sampai kepada mendukung UMKM dan kedai kopi lokal. Nanti bakal aku bahas lebih detail lagi, tapi setelah yang satu ini.

0: telah dibuka, para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah, kalau seng horor pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita, sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pian antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Jo, mesti tahu gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vina di sini. Dan tidak terasa teman Pro 2, setelah tadi aku spill komunitas pencinta kopi buat kamu ya. Kita di cerita penutup hari, kira-kira cerita apa yang bakal kita hadirkan di malam hari ini teman Pro 2. Topiknya bakal aku spill setelah yang satu ini. Love is Kind dari The Chainsmokers bakal hadir buat kamu.

0: Tersatu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Jo, mesti tahu kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakal kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Buat lu yang malam hari ini lagi di jalan dan lagi jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, sebelum besok kembali lagi ke kehidupan semula di hari Senin teman Pro 2, pastinya gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Papa Mama Pengpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

malam teman berdua ya. Spesial banget di ruang dengar kamu setelah tadi kita bergabung dengan teman-teman di Jakarta untuk MLC hari ini teman ya. Di jaga malam kita bakal sharing tentang apa ya? Ngomong-ngomong, sebentar buat pendukungnya Jerman, pendukungnya Jepang, pendukungnya Belanda yang mau bermain, udah siap belum? Udah siap atribut belum teman berdua? Atau udah siap nih bakal buat nobarinnya? Nah, ngomong-ngomong, aku masih nemenin kamu ya sampai jam 12 malam waktu Indonesia Timur.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Brodua FM, teman terbaik kamu, teman Brodua. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini, teman. Dan tidak terasa udah jam 10 lebih 36, 38 menit untuk Indonesia Timur ya. Jam segini kamu lagi pada ngapain sih, teman Brodua? Selain denger kita, mungkin lagi nyantai-nyantai kali ya, karena mengingat besok udah hari Senin banget ya. Dan pasti juga keinget banyak kerjaan yang mungkin akan dikerjakan, atau tugas-tugas yang udah terkejar sama deadline-nya gitu ya. Semangat aja buat kamu semua. Dan ada nggak sih di antara kamu yang masih menganggap kalau hari Senin adalah hari yang mengapa? Menjengkelkan, membosankan juga bisa ya. Dan sebagian dari kita juga menganggap kalau produktif itu hal yang sangat menyenangkan. Ya, berbeda kalau misalnya kamu berpikir bahwa duh, hari Senin lagi, besok hari Senin lagi gitu ya. Temanku ada ya, setiap hari Minggu itu dia posting besok Senin gitu. Apa karena dia mau mencari Senin atau gimana, teman berdua? Nah, buat kamu, aku juga sama kok ya. Kalau terkadang hari-hari yang membuat kita suntuk sebelum dia terjadi juga membuat apa ya, kita males aja gitu tiba-tiba ya. Tapi it's okay, kita juga manusia, teman berdua, yang tak luput dari dosa, tak luput dari capek juga ya kan. Apalagi kalau misalnya kerjanya lagi numpuk-numpuk banget. Sama halnya kayak singlenya Audela yang bakal setelah ini aku puterin buat kamu. Aku juga manusia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brodua FM. Brodua FM.

Mang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: momen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
3: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
2: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
3: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
2: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
3: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
3: Tapi yang besar juga para beta.
2: Oh, ini setelah labe lah.
0: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
3: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
2: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
3: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Favorite FM.
1: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin, saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
3: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
2: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending beli yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
3: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
2: Iyulai sih, yosih bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
3: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
3: Tapi yang besar juga para beta.
2: Oh, si ini setelah labe lah.
0: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
3: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
2: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
3: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi

Jam pagi siang sore petangnya malam ini di edisi siar Minggu 14 Juni 2020. Nah, melalui frekuensi 98.4 MHz. Dan kami akan berjumpa lagi di besok pagi ya pada pada 15 Juni 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas saya Vini Noya, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siaran hari ini Senin 15 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pro 2 FM, ambon teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Pro 2 FM, ambon. Teman Pro 2, pagi ini lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk kamu, menemani rumah dengar kamu semuanya hingga nanti di jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo.
2: Yuk masuk. Hidup. Ini dia.

Ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
2: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
1: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
2: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
1: Iya, dan

0: Ngopi Info Pro 2.
1: Baik teman produk kita, update informasi pagi hari ini kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Lembaga Asa Daya Bangsa turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan Baku Dapa Anak Negeri Samahu Amalatuboy yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Keterlibatan lembaga tersebut diwujudkan melalui sejumlah pelatihan yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas generasi muda. Ketua Lembaga Asa Daya Bangsa Winda Tania mengatakan negeri Boy memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk terus dikembangkan.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Kepulauan Sangihe gempa magnitud mengguncang daerah tersebut dengan kekuatan 4,0 tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada hari Minggu. Guncangan terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 5,30 lintang utara dan 125,42 bujur timur, dan BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Yang terakhir teman Pro 2, Jerman menang telak atas Curaçao dengan skor 1-7 pada laga perdana grup E Piala Dunia 2006. Pertandingan berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Senin dini hari. Dengan peraihan 3 poin perdana, Jerman mengirim pesan sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2006, sementara Curaçao masih ada peluang untuk bangkit pada pertandingan berikutnya demi lolos dari grup E. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Tan, main yuk. Katong ada main nemo nipis nih. Mari gabung deh katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu tapi deh, game online dong.
0: Yel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Stop deng game online tuh, pergi mata sakit aja.
2: Cari tempat di

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran

0: Hey, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on,
1: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Dan berdua terima kasih buat teman-teman yang FM. Sekarang tuh orang lagi nonton bola di TVRI, teman berdua ya, di RRI maksudnya. Sekarang lagi unggul Netherlands atau Belanda, teman berdua, dengan skor 2-1 atas Jepang. Tadi sempat seri ya. Kalau kamu dukung mana nih, Jepang atau Belanda? Mungkin ya, kan kita Indonesia mungkin Belanda ya, karena banyak timnas Indonesia itu dari Belanda juga, teman berdua ya, dari Belanda. Oke, jangan ganti station kamu, berapa kamu menang?

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Dan Peter lagu Taylor Swift mendapat peringkat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun. Ditulis dari laman Channel News Asia pada Jumat, waktu setempat penghargaan Songwriters Hall of Fame berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak tulisan lagu komersial pertama mereka yang untuk Swift. Lagu tersebut adalah lagu Tim McGraw, dirilis pada tahun 2006. Hal ini juga mencerminkan keberanian ketegasan karya seninya menjelajahi batas baru ketika jelajah praktis. Ketika langkah praktis selanjutnya adalah terus menggali materi yang telah membawanya menuju kesuksesan awal terakhir. Swift sendiri tampil di karpet merah di New York pada hari Kamis waktu setempat mengenakan gaun hitam tanpa tali dengan

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.
1: Ah!

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Awas, api, api, api.
1: Ya, salah mencet.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

terbaik. Kamu masih bareng Kumix menemani pagi kamu, teman Pro 2. Tadi sempat ada pawai kemenangan, bukan kemenangan ya, hasil draw Belanda dan juga Jepang. Ya, ini kalau menang tadi teman Pro 2 itu bakalan rame orange di mana-mana, karena salah satu negara yang memiliki basis fans Belanda itu kebanyakan tuh di Maluku, ya di Ambon terutama teman Pro 2. Baik, buat kami yang pengen bergabung di social media kita teman Pro 2, boleh langsung aja ke Instagram kita, jangan lupa di DM, atau ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 08 13 56 24 5884. Buat kamu yang pengen bergabung, ya apa situasi pagi kamu saat ini, apa kamu kena macet? Karena tadi aku ke kantor mau siaran jam 5 itu kena macet karena banyak pendukung Jerman yang pawai dan polisi memberlakukan pengaturan jalan, pengalihan jalan teman Pro di beberapa titik dari tadi malam. Ya makanya tadi pagi itu waktu aku mau ke kantor itu sempat macet juga, nggak bisa lewat. Yang pakai jersey Jerman itu disuruh putar balik teman Pro 2 ya di Batu Merah. Buat yang orang biasa yang tanpa pakai jersey itu diperbolehkan lewat teman Pro 2. Bagus sih biar tidak terlalu menumpuk masa ya di mana-mana teman Pro 2. Oke, nanti aku balik lagi, silakan bergabung di social media kita di 984 teman terbaik.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Oke, teman-teman terbaik, kamu ada Wijaya 8 bulan juga Safira dengan bulan bintang garis menyilang. Teman berdua, kalau kamu dengar baik-baik makna lagu ini kayaknya lagu yang misalkan tentang dua orang yang punya keyakinan yang berbeda, teman berdua. Yes, silakan masuk lagi ke social media kita di Instagram atau di WhatsApp kita, teman berdua, di 08 1356245884. Silakan kasih komentar kamu tentang lalu lintas di sekitar kamu pagi ini gimana? Apakah macet? Karena pagi ini masih ada beberapa yang fans timnas Belanda itu masih ada yang pawai, teman perdua, ya kan? Ada juga Jerman, tadi Jepang juga aku lihat ya. Jangan di station kamu, tetap dengarkan Perdua FM.

Detektif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada begitulah cinta dari Ahmad Dhani dan juga Raisa yang sudah menemani kamu tentunya. Pagi hari ini udah jam 8 lebih 25 menit. Bisnya jam segini kita udah masuk kantor lebih awal ya. Atau ada yang kena macet hari ini teman Pro 2. Ini kalau misalkan bolanya main jam 7 pagi atau jam 6 pagi yang kalau misalkan main jam 6 kan biasa habis jam 8 pagi teman Pro. Nah, itu bakal macet sih. Aku rasa teman Pro 2. Aku mau kasih dulu informasi masih terkait Piala Dunia teman Pro 2 karena memang lagi hype-hypenya. Tapi aku mau appreciate dulu buat tim Jepang yang bisa menahan imbang Belanda. Kita Belanda adalah bukan tim kaleng-kaleng, bahkan menjadi salah satu kandidat juara untuk tahun ini. Sama kasusnya kayak kemarin ya, Maroko itu juga berhasil menahan imbang Brasil yang merupakan tim kuat ya, tim atau timnas yang paling banyak memenangkan Piala Dunia. Itu juga luar biasa. Jadi Jepang dan Maroko bukan kaleng-kaleng sih teman-teman. Oke.

Nah, temuan pro tim papan atas Spanyol akan diuji di debutan Cape Verde atau Tanjung Verde di pentas Piala Dunia dari partai pertama grup H yang akan digelar hari Senin malam, teman pro. Di atas kertas, timnas Spanyol diunggulkan untuk mengatasi Tanjung Verde. Tim asuhan Luis de la Fuente ini adalah salah satu di antara favorit juara Piala Dunia kali ini. Dengan skuad mayoritas saat menjuarai Euro 2004, menjadi modal besar Spanyol untuk menggasak Cape Verde dan melaju sejauh mungkin di Piala Dunia. La Furioroja juga ingin mengulang kesuksesan juara dunia seperti 16 tahun silam. Spanyol sendiri menangkap Piala Dunia 2010, tapi mereka tampil mengecewakan dalam 3 Piala Dunia terakhir, yakni tersisi di babak grup pada 2014 dan kemudian hanya mencapai babak 16 besar di edisi 2018 dan juga 2022.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap, kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuma karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran

Pro 2 FM, teman terbaik Ahmad dan Yone dengan lupa teman Pro 2. Apakah sekarang tuh lagi tren lagu pop, kemudian ada dangdutnya sedikit jadi pop dut atau hip hop dut teman Pro 2? Karena lagi banyak sekali beberapa penyanyi tuh yang mengusung tema ini teman Pro 2. Mungkin ya, dulu waktu zaman girl band dan boy band itu semuanya latah ya kan. Tapi gak ada satupun yang bertahan sampai sekarang. Ada mungkin 1-2 tapi itu jarang mengeluarkan single teman berdua. Nah ini timnas Perancis mendapatkan suntikan semangat menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Senegal pada 16 Juni nanti. Rekan dari timnas Perancis William Saliba laporkan telah kembali berlatih penuh bersama skuad setelah sempat diragukan tampil akibat masalah cedera punggung. Nah kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pelatih di Dirdekkamps yang ingin memulai turnamen dengan kekuatan terbaiknya. Beberapa pekan terakhir kondisi fisik Saliba menjadi perhatian serius setelah bek Arsenal tersebut mengalami kambuhnya cedera punggung yang sempat disahkan saat final Liga Champions. Laporan awal bahkan menyebutkan bahwa partisipasi pemain berusia 25 tahun itu di Piala Dunia ini terancam, namun Deschamps sejak awal berusaha meredam kekhawatiran tersebut dan menegaskan bahwa situasinya tidak seburuk yang diberitakan. Rasa optimistis semakin meningkat setelah Saliba tampil selama 45 menit dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Irlandia Utara pada 8 Juni lalu tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Ya teman, berdua kabar duka datang dari penyanyi Oliver Tree, penyanyi sekaligus pencipta lagu asal California, Amerika Serikat ini meninggal dunia saat berusia 32 tahun. Ia diberitakan meninggal akibat kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Insiden tragis tersebut merenggut nyawa musisi di balik lagu hit Life Goes On yang dikonfirmasi pertama kali melalui laman resmi CNN Brazil pada hari Minggu, teman Pro 2. Berdasarkan keterangan CNN Brasil, seperti kini dari Variety, kecelakaan maut itu terjadi pada hari Minggu pagi waktu setempat di wilayah barat raya di wilayah barat daya Rio de Janeiro. Peristiwa tersebut melibatkan benturan antara dua helikopter dan menewaskan total 6 orang, termasuk Oliver Tree. Kemudian sang musisi terasa sangat mengejutkan publik karena secara sebelum insiden ia terpantau masih aktif memberikan konten di media sosial yang mendokumentasikan kegiatannya selama berada di Brasil. Hingga berita ini publikasikan, teman-teman, program resmi dari pihak Oliver Tree belum memberikan tanggapan saat diminta.